yang ulun paling wae wae ra. Ada kabur ulun dari malah. Cicit nah, mereka perwalaan.